Indonesia, Penyiar Renda Mandira Kumari beserta dengan seluruh awak saksi bahasa Indonesia dari studio di sini di Ibu Kota India, New Delhi mengucapkan selamat pagi kepada semua pendengar kami di seluruh Kepulauan Republik Indonesia dan di mana saja siaran kami ini dapat didengar. Siaran kami ini setiap hari dapat Anda ikuti melalui frekuensi 15.260 kHz pada jam 7 hingga 8 pagi waktu India atau pukul 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk hari ini termasuk warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, program spotlight, lagu-lagu non-film, dan akhirnya sari acara esok harinya. Di sini siaran luar negeri All India Radio. Para pemirsa yang terhormat, sebagai acara yang pertama, kini ikutilah warta berita. Warta berita disampaikan oleh Mandira Kumari. Sari berita penting. Menteri Dalam Negeri Uni Amit Shah akan mengajukan RUU perubahan nama Kerala di Rajya Sabha hari ini. New Delhi menegaskan bahwa perdamaian dan ketegangan di wilayah perbatasan sangat penting untuk memperkuat hubungan dengan Tiongkok. Menegaskan kembali bahwa Arunachal Pradesh merupakan bagian integral dari India. Protes POJK akan mendunia mulai besok dengan seruan untuk mengadakan aksi unjuk rasa di seluruh dunia guna mengungkap terorisme yang disponsori negara oleh Pakistan. Pengadilan Suria menjatuhkan hukuman mati kepada mantan Presiden Bashar al-Assad yang digulingkan atas kejahatan terhadap kemanusiaan. NASA mengundang ISRO untuk bergabung dalam program Ambitious Pangkalan Bulan di bawah Artemis Accord. Warta berita selengkapnya. Menteri Dalam Negeri Uni Amit Shah dijadwalkan mengajukan RUU Kerala perubahan nama tahun 2026 untuk dipertimbangkan dan disahkan di Rajya Sabha hari ini guna mengubah nama Kerala. Lok Sabha telah menegaskan RUU tersebut kemarin. Rajya Sabha juga kemungkinan akan membahas RUU National Cooperative Development Corporation Amendment tahun 2026 untuk dipertimbangkan dan disahkan hari ini. Di Lok Sabha, RUU Mines and Minerals Development and Regulation Amendment tahun 2026 akan diajukan untuk dipertimbangkan dan disahkan kemarin di persidangan kedua majelis parlemen kembali terganggu setelah oposisi melakukan keributan mengenai berbagi isu. Lok Sabha mengesahkan RUU National Cooperative Development Corporation Amendment tahun 2026 dan Rajya Sabha menegaskan RUU Tribunals Reform tahun 2026. India kembali menegaskan bahwa Arunachal Pradesh merupakan bagian yang tidak dipisahkan dan integral dari India dan tidak ada yang dapat mengubah kenyataan yang tidak terbantahkan India dalam pengarahan kepada media di New Delhi. Kemarin juru bicara Kementerian Luar Negeri Randhir Jaiswal mengatakan dalam hal-hal yang berkaitan dengan wilayah perbatasan antara India dan Tiongkok, New Delhi selalu menekankan bahwa pemulihan perdamaian dan ketegangan di wilayah tersebut sangat penting bagi perkembangan keseluruhan hubungan bilateral dengan Tiongkok. Protes di Jammu dan Kashmir yang diduki Pakistan POJK akan mendunia mulai besok untuk mengungkap teror yang disponsori negara oleh pemerintah Pakistan. Awami Action Committee AAC telah menyerukan kepada warga Kashmir di seluruh dunia untuk mengadakan aksi unjuk rasa dan menarik perhatian internasional terhadap kekuatan mematikan yang digunakan oleh pemerintah Pakistan terhadap rakyat POJK. AAC juga memutuskan untuk menetapkan 14 Agustus sebagai hari berkembangan bertepatan dengan hari kemerdekaan Pakistan. Protes telah berlangsung selama lebih dari 2 bulan yang menyebabkan beberapa orang tewas dan lebih dari 500 lainnya terluka. Kekhawatiran juga meningkat terkait laporan mengenai penghilangan paksa di wilayah tersebut. AAC mengatakan bahwa demonstrasi direncanakan berlangsung di depan kedutaan besar dan misi diplomatik Pakistan di beberapa negara.

Pemimpin Baloch Miriar Baloch mendesak masyarakat internasional untuk mengakui kemerdekaan Baluchistan dan mengecam Pakistan atas pindasan yang terus dilakukan oleh pemerintah Pakistan. Dalam sebuah unggahan di media sosial, dia mengatakan bahwa 6 crore penduduk Baluchistan merayakan hari kemerdekaan nasional mereka setiap tahun pada tanggal 11 Agustus. Dia mengatakan bahwa rakyat Baluchistan telah mencapai tahap di mana mereka tidak hanya merayakan kemerdekaan mereka, tetapi juga menuntut dunia agar kemerdekaan Baluchistan diakui secara hukum, politik, diplomatik, dan moral. Miriar Baloch mengklaim bahwa lebih dari 50 ribu warga Baluch masih mengalami kekejam dan kekejam tidak manusiawi di sel-sel penyiksaan Pakistan. Dalam unggahan dia, mendesak negara-negara anggota Perserikatan Bangsa ASEAN, Uni Afrika, OIC, dan Eropa untuk menghentikan kebungkaman mereka. Kolombia secara resmi mengakui kedaulatan Israel atas dataran tinggi Golan Suria yang diduki bergabung dengan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara lain yang secara resmi mengakui aneksasi wilayah tersebut oleh Israel. Dalam sebuah pernyataan Kementerian Luar Negeri, Kolombia mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil dalam konteks ketidakstabilan yang terus berlangsung di Timur Tengah dan apa yang disebutnya sebagai pentingnya dataran tinggi Golan secara strategis bagi keamanan Israel. Mantan Presiden Suria Bashar al-Assad dan sejumlah mantan pejabat telah dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Suria atas kejahatan termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan, pembunuhan berencana dan penyiksaan. Menurut kantor berita negara Suria, Hakim Fakhr al-Din al-Aryan mengatakan bahwa Assad dinyatakan bersalah atas perannya sebagai pengambil keputusan tertinggi negara dan karena memerintahkan lembaga-lembaga negara untuk melakukan pelanggaran tersebut. Sepupu Assad, Atif Najib dan sejumlah mantan pejabat lainnya juga dijatuhi hukuman mati. Parlemen Lebanon kemarin menghapus hukuman mati menjadikannya negara pertama di dunia Arab yang mengganti hukuman tersebut dengan hukuman penjara seumur hidup disertai kerja paksa berat. Mayoritas dari 128 anggota Parlemen Lebanon memberikan suara mendukung penghapusan hukuman mati dengan pengecuali blok Parlemen Hizbullah. Menteri Kehakiman Adel Nasser yang berada di Parlemen menyebutnya sebagai langkah bersejarah bagi negara tersebut. Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar bertemu dengan delegasi Parlemen dari Liberia di New Delhi. Delegasi tersebut sedang melakukan kunjungan ke India untuk mengikuti program pembelajaran sejawat yang didandai oleh IBSA. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Dr. S. Jaishankar mengatakan bahwa mereka bertukar pandangan mengenai program-program pembangunan. Dia membagikan pengalaman mengenai Jan Dhan Yojana, Mudra Yojana, SVA Nidhi, Garib Kalyan Anni Yojana, Jal Jeevan Mission, Beti Bachao Beti Padhao Yojana dan Mission Amrit Sarovar. Di sini siaran luar negeri All India Radio tengah menyampaikan warta berita. Badan Antariksa Amerika Serikat NASA telah mengundang Indian Space Research Organization ISRO untuk bergabung dalam program pangkalan bulannya yang dibangun berdasarkan kemitraan kedua negara di bawah Artemis Accords. India dan Amerika Serikat telah sepakat untuk melanjutkan pembahasan mengenai kerjasama dalam berbagi data ilmiah terbuka berdasarkan akord tersebut. Pertemuan ke-9 India US Civil Space Joint Working Group diselenggarakan oleh India pada tanggal 5 dan 6 bulan ini di kantor pusat ISRO di Bengaluru. Dalam sambutan mereka pada secara tersebut, Ketua ISRO Dr. V. Narayan dan Duta Besar Amerika Serikat untuk India, Seri Gogor, menyoroti pentingnya semakin memperkuat kerjasama antariksa bilateral. Kedua pihak membahas perluasan kerjasama setelah keberhasilan peluncuran misi sintetik Aperture Radar NISAR bersama NASA ISRO tahun lalu serta mengejar kerjasama ilmu, pengetahuan dan teknologi.

bagi penerbangan antariksa manusia di masa depan. Sesi keempat India-Namibia Joint Trade Committee GTC berakhir di New Delhi kemarin. Sesi tersebut dimimpin oleh Joint Secretary Department of Commerce Amit Kumar Dari, pihak India. Sementara delegasi Namibia dimimpin oleh Executive Director Namibia Ministry of International Relations and Trade Nitida Ninghipong Doka Robiati. Risalah yang telah disepakati dalam sesi tersebut ditandatangani oleh kedua ketua bersama Kementerian Perdagangan dan Industri mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut kedua pihak menekankan perlunya mengembangkan perdagangan bilateral agar tidak lagi didominasi bahan mentah menuju peningkatan nilai tambah di Namibia serta menerjemahkan pembahasan menjadi mekanisme konkret dengan jadwal yang jelas dan tanggung jawab yang ditetapkan. Parlemen Hungaria kemarin memilih mantan Ketua Mahkamah Agung Andras Baka sebagai Presiden negara berikutnya. Baka yang akan menjalankan peran yang sebagian besar bersifat seremonial terpilih dengan dukungan anggota Partai Tisaja yang berhaluan kanan tengah dan berkuasa anggota parlemen dari Partai Oposisi Fidesz memboikot pengutuan suara dan tidak ikut serta dalam pemilihan. India melanjutkan perolehan medali yang menegaskan di Commonwealth Fencing Championship di Lagos, Nigeria. Setelah meraih 17 medali pada hari pembukaan Senin, para atlet angga India menambahkan lebih banyak medali ke dalam perolehan negara. Karan Singh dan Serjin Santimol meraih medali emas untuk India dalam nomor senior putra tadi malam. Demikianlah saudara-saudara pendengar warta berita. Berikutnya kami menghibur Anda dengan lagu instrumental ya.

Ligus, Manim Patkan, India Sabagai Producing Container Pangiram Yang Andal Dan Competitive Sachara International, CMAS Marupa Kansala Satu, Unsurdari Strategy Yang Labi Luas Untuk, Membangun Ecosystem Container Yang Terintegrasi Dan Barakar di Dalam Negeri. Pada Februari tahun 2026, Kementerian Pelabuhan Pelayaran dan Jalur Air menandatangani Nota Kesepahaman MOU untuk mendirikan Bharat Container Shipping Line BCSL. Inisiatif ini mempertemukan Shipping Corporation of India SCI, Container Corporation of India, Jawaharlal Nehru Port Authority, VO Chidambaranar Port Authority, VOCPA, dan Sagarmala Finance Corporation Limited FMCL. Inisiatif tersebut membayangkan investasi sekitar 99.149 crore untuk pengembangan armada yang terdiri dari 51 kapal kontainer dengan berbagai ukuran serta pengadaan kontainer domestik. Pendekatan yang terkontribusi ini melengkapi berbagai inisiatif logistik pemerintah yang lebih luas. Ini mencakup PM Gati Shakti yang meningkatkan konektivitas antara pelabuhan, jalur kereta api, jalan raya, dan pusat-pusat industri, National Logistic Policy yang mendukung efisiensi operasional, serta Sagarmala Program yang mendorong pembangunan berbasis pelabuhan. Berbagai inisiatif tersebut mendukung jaringan logistik yang tangguh dan terintegrasi untuk menangani volume perdagangan India yang terus berkembang. Selain meningkatkan ketahanan logistik, CMAS diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar dan mendorong pembangunan industri. Skema ini berpotensi menciptakan sekitar 3.000 lapangan kerja langsung dan lebih dari 50.000 lapangan kerja tidak langsung di sektor manufaktur kontainer dan industri terkait. Pada bulan Juli tahun 2026, India mencapai tonggak penting dalam manufaktur maritim dengan peluncuran kontainer pengiriman ekspor-impor Exim pertama yang diproduksi di India untuk sebuah perusahaan pelayan global. Kontainer tersebut diproduksi sesuai dengan standar ISO yang diakui secara internasional dan International Convention for Safe Containers. Hal ini membuatnya sesuai untuk digunakan dalam jaringan pelayaran global. Peluncuran tersebut menunjukkan kemampuan India dalam memproduksi kontainer pengiriman yang memenuhi standar global. Tongkak penting lainnya adalah pesanan untuk tambahan 1.000 kontainer pengiriman made in India. Pesanan tersebut merupakan bentuk pengakuan komersial awal terhadap kemampuan manufaktur India yang sedang berkembang. Hal ini juga menunjukkan meningkatkannya kepercayaan perusahaan-perusahaan pelayan global terhadap kemampuan India untuk memproduksi kontainer pengiriman berkualitas tinggi. Perkembangan ini menunjukkan bahwa intervensi kebijakan pemerintah mulai menghasilkan dampak komersial. Perkembangan tersebut juga memperkuat ambisi India untuk muncul sebagai pusat manufaktur penting dalam rantai nilai maritim global. Pemerintah telah memperkenalkan serangkaian inisiatif legislatif kelembagaan dan infrastruktur secara bersama-sama. Langkah ini bertujuan memodernisasi ekosistem maritim India sekaligus meningkatkan kemudahan dalam menjalankan usaha. Sekian. Demikianlah komentar. Selanjutnya kami menghibur Anda dengan sebuah lagu rakyat dari daerah Rajasthan.

Saudara, saudara, acara kami untuk besok adalah sebagai berikut. Setelah warta berita, lagu instrumentalia, komentar lagu rakyat, program spotlight, lagu-lagu non-film, dan akhirnya sari acara esok harinya. Saudara, saudara, Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui pos el atau email. Harap dicatat email kami sebagai berikut. air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi air.indonesia313@gmail.com. Laporan Anda tetap ditunggu di meja tugas kami di studio di sini.

Terima kasih banyak para pendengar yang terhormat. Penyiar Renda Mandira Kumari bersama dengan semua staf Saksi Bahasa Indonesia sebelum mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan selamat tinggal sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih banyak.